0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah, ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bandar, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bandar, yang udah nemuin Sobat Bandar di sesi pertama tadi. Nah Bila kembali lagi Sobat Bandar, sesi kedua ini yang akan nemuin Sobat Bandar semuanya sampai nanti jam 8. Jadi buat Sobat Bandar semua yang baru gabung gitu ya, Bila mau spill lagi nih tema hari ini, yaitu kenali resikonya. Sudah siapkan kamu mengenali potensi resiko serta kesiapsiagaan menghadapi bencana gitu ya. Bukan Sobat Bandar, karena akhir-akhir ini memang banyak sekali gitu ya bencana yang terjadi, apalagi di musim kemarau ini. Bahkan musim hujan dan musim kemarau, sebenarnya potensi terjadi bencana tuh memang besar banget Sobat Bandar, dua-duanya. Tapi mesti setiap musim juga ada bencana tersendiri. Contohnya beberapa hari ataupun beberapa kebelakangan ini sekitar Ngawi juga banyak banget yang namanya kebakaran gitu ya. Walaupun awal-awal lalu belum merambat sampai Ngawi, tiba-tiba di Ngawi juga ada kemarin. Kalau nggak salah di sini ada Sobat Bayarnya, di daerah Jogorogo juga ada. Bahkan di sekitar rumah Bila gitu ya, itu juga ada Sobat Bayarnya, cuman kayak nggak besar gitu ya. Ya warga-warganya sudah langsung kesiapsiagaannya, sudah siap gitu, langsung dipadamkan, langsung bergotong royong gitu ya, membantu yang namanya memadamkan api tersebut. Mungkin itu semua Sobat Bayarnya bisa terjadi karena kebiasaan-kebiasaan manusia yang secara tidak sadar bisa banget menimbulkan yang namanya bencana. Apalagi waktu musim kemarau ini ya Sobat Bandar, sembarangan membuang puntung rokok ataupun sembarangan membakar sampah. Terus habis itu Sobat Bandar semuanya juga menjumpai bagaimana panas teriknya gitu, panas banget. Jadi jangan sampai mungkin Sobat Bandar asal menyalakan yang namanya api gitu. Nah itu juga bisa, harus malahan disosialisasikan kepada putra-putri Sobat Bandar ataupun adik-adik, intinya anak-anak Sobat Bandar, agar tidak sembarangan bermain gitu. Namun menurut kamu Sobat Bandar, selain mensosialisasikan kepada anak-anak, apa saja mungkin kebiasaan yang bisa kita bangun gitu ya, biar tidak ada kebiasaan buruk yang terjadi. Kita pelan-pelan harus bisa membangun kebiasaan yang baik agar tidak ada bencana-bencana yang terjadi akibat ulah manusia ataupun kelalaian dari kebiasaan manusia. Nah boleh banget langsung aja komen-komen Sobat Bandar, langsung aja cerita sama Bila. Yang mau cerita langsung juga boleh banget ya, langsung aja calling-calling di 085634545 45.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter

0: sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
0: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Bu, udah Bu, malu.
4: Ya habis gimana ya? Bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang, minta jajanin ini itu, terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: dengan Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana para saksi? Alhamdulillahirabbil alamin.

0: MPK Tablet KCC Astro Kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
3: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
2: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
3: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
5: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Part Bistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Bistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Part Bistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono.
6: Pak Distro,
5: belanja nyaman, garansi aman.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM BNN Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semua bandung kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah temui sobat BNN dari jam 6 tadi ya di sesi pertama. Nah, Bila kembali lagi sobat BNN di sesi kedua ini di jam sampai jam 8 seperti biasa. Udah sebut tema hari ini juga buat sobat BNN semuanya. Apalagi tema hari ini tuh penting banget ya buat sobat BNN yang mungkin di daerah sobat BNN sudah terjadi beberapa bencana gitu ya. Nah, semoga ini semua juga cepat berakhir ya sobat BNN, maksudnya cepat berkurang gitu. Apalagi zaman sekarang sobat BNN di musim kemarau ini, kadang kebiasaan sesepele apapun tuh bisa menyebabkan bencana. Jadi harus pandai-pandai mengenali potensi dan resiko bencana yang akan terjadi di sekitar kita. Nah, buat kamu sobat BNN yang punya tips gitu ya, yang mungkin bisa dibagikan buat sobat BNN yang lain, boleh banget nih dibagikan ya sobat BNN di pagi hari ini. Tips-tipsnya bagaimana kamu tuh bisa mengenali suatu bencana ataupun tahu resikonya dan mengajarkannya kepada semua golongan usia gitu sobat BNN. Jadi gak hanya anak kecil ataupun remaja dan orang dewasa aja, semua golongan usia harus dikenalkan dengan bagaimana cara kita memahami potensi serta resiko yang akan bencana akan terjadi sobat BNN. Itu penting banget. Nah, boleh langsung aja komen-komen sobat BNN atau share opini kamu di 0856345454545.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

103,5 FM Bandar Radio dan Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bandar, kembali lagi bersama Bila di bagian hari ini ya Sobat Bandar, yang tadi udah ngobrol sama Sobat Bandar banyak sekali, apalagi tentang bencana nih Sobat Bandar. Nah ini dia penting banget. Tapi Sobat Bandar pernah gak sih kepikiran gitu ya, bagaimana cara kita mendapatkan informasi soal bencana gitu ya? Apalagi di akhir-akhir ini tuh banyak banget informasi di sosial media tentang bencana. Apalagi apakah Sobat Bandar informasi bencana itu harus dari sosial media atau enggak Sobat Bandar? Nah kalau kamu, versi kamu gitu ya, apa hal ataupun informasi terakurat yang kamu dapetin tentang bencana tuh dari mana Sobat Bandar? Nah ini bisa banget nih membantu Sobat Bandar yang lain dalam mungkin bisa mengakuratkan gitu ya informasi-informasi bencana yang datang setiap harinya. Jadi Sobat Bandar, kalau kamu sendiri mendapatkan informasi bencana tuh dari mana Sobat Bandar? Nah, boleh banget nih di spill ya, biar bisa bagi sama Sobat Bandar yang lain juga informasi-informasi bencana yang kamu dapetin tuh biasanya dari mana. Boleh banget langsung aja Sobat Bandar yang mau spill-spill, masih ada waktu bareng Bila di pagi hari ini sekitar 15 menit Sobat Bandar buat cerita-cerita. Boleh banget langsung aja Sobat Bandar di 0856345454545.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Baner Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Nah Sobat Baner, terima kasih yang udah gabung ya di pagi hari ini. Ternyata juga berakhir sudah siaran ngopi spesial pagi hari ini bersama Bila yang udah nemenin Sobat Baner dari jam 6 tadi sampai ini udah mau jam 8. Nah seperti biasa Bila akan pamit Sobat Baner. Sebelumnya terima kasih yang udah gabung, yang udah ngobrol bareng Bila di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya lancar dan semoga informasi tadi juga membantu Sobat Baner semuanya ya. Nah terima kasih Sobat Baner, Bila pamit undur diri dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Nama Sintayong menggema di SU GBK. Sobat Bana, Timnas Indonesia melakoni matchday kedua grup A FIFA ASEAN 2026 melawan Malaysia di Gelora Bung Karno SU GBK Jakarta pada Senin 28 September malam waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, dalam match di kedua itu Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Malaysia. Dalam laga itu skuad Garuda bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 karena Tom Haye diganjar kartu merah. Dan kondisi ini membuat timnas Indonesia tertekan sepanjang pertandingan karena perbedaan jumlah pemain di lapangan. Selepas laga, Sobat Bana, supporter tampak kecewa dengan hasil yang didapatkan skuad asuhan John Hartman, dan kekecewaan itu mereka suarakan dengan meneriakkan nama Sintayong. Sintayong, Sobat Bana, yang sejak Januari 2025 tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia, namun supporter masih merindukan permainan Timnas Indonesia saat dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Sobat Bana, saat ini Sintayong yang berstatus pelatih Persija Jakarta dan terikat kontrak hingga 3 musim ke depan. Tangan dingin Sintayong yang membuat Persija Jakarta ini selalu menang dalam 3 laga awal Super League 2026-2027. Sobat Bana, skuad Macan Kemayoran julukan Persija Jakarta berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 9 poin kemenangan. Persija meraih kemenangan atas Brunei FC 1-0, Persib 2-1, dan Java United 1-0. Di bawah Sintayong, Persija Jakarta ditargetkan menjadi juara kompetisi kasta teratas di tanah air musim ini. Persija Jakarta sendiri terakhir kali menjadi juara pada musim 2018-2019. Selepas hasil imbang 0-0 dan diganjarnya kartu merah terhadap Tom Haye, Sobat Bana, para supporter Indonesia ini kembali menggemakan nama Sintayong. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM, Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi bareng Alila pagi hari ini, yang udah siap banget menemani kamu menikmati ngopi spesialnya untuk bisa nambahin semangatnya beraktivitasnya di hari ini, Selasa 29 September. Nah, seperti biasa, Ila punya waktu 2 jam sampai jam 10 pagi sebuat mana bisa nambah wawasan sejarah, bisa update informasi-informasi terkini, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, dan bisa banget nih ikutan lagi nimbrung memberikan pendapat atau opininya gitu ya. Nah, topik kita hari ini sebuat mana, Lila pengen tahu nih, kalau menurut kamu di daerah Ngawi apa saja sih bencana yang bisa terjadi gitu ya, di wilayah Ngawi dong tentu saja gitu. Kalau menurut kamu gitu ya sobat Bana, apa saja bencana yang berpotensi terjadi gitu di wilayah Ngawi? Silakan nih sobat Bana bisa berbagi informasinya di sini. Kita tunggu di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana gitu. Silakan ya bisa kasih tanggapan atau komennya di sini gitu sobat Bana. Bencana apa saja yang perlu diwaspadai gitu aja deh, kalau bingung ya. Bencana apa saja yang perlu diwaspadai terjadi di wilayah kita? Silakan kasih tanggapan atau komen kamu di sini. Kita tungguin di Ngopi Spesial.
3: Dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
4: Hai semuanya, halo selamat sore. Saya Uce. Aduh, maafin deg-degan, saya bukan orang Depatan.
3: Dan hari ini, Ce. Azik. Hari ini gue sebagai teman dekat lo, gue akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengenang

orang-orang yang cukup dari Instagram. Kalau misalnya nanti ada

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, sudah ini ya, sudah 14 menit dari jam 8 pagi di Ngopi Spesial pagi hari ini Sobat Bana edisi Selasa 29 September gitu. Nah, penting banget buat kita itu mengenali potensi bencana yang ada di lingkungan sekitar kita gitu loh Sobat Bana. Penting untuk siap siaga gitu ya sebelum bencana itu terjadi gitu. Karena kebiasaan masyarakat ini bisa juga membantu mengurangi resikonya gitu. Jadi sama pentingnya gitu untuk mendapatkan informasi kebencanaan dari sumber terpercaya gitu. Nah, Lila pengen tahu nih Sobat Bana, bencana apa saja sih yang menurut kamu tuh perlu diwaspadai di wilayah kita gitu. Silakan kasih komen atau pendapatnya di sini Sobat Bana di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroomnya di radio visualnya Bahana ya. Ini lewat aplikasi X-Space Radio gitu. Oke Sobat Bana, Indonesia masih berjuang ya dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Dan kalau flashback lagi bagaimana perjalanan Indonesia di pesta olahraga terbesar Asia ini, bagaimana awal keikutsertaan Indonesia di ajang Asian Games ini Sobat Bana. Asian Games ini kan merupakan olahraga terbesar ya, pesta olahraga terbesar di kawasan Asia yang pertama kali itu digelar di tahun 1951 di New Delhi, India. Sobat Bana, Indonesia mulai berpartisipasi sejak pertama kali Asian Games ini digelar di tahun 1951 di edisi perdana ya. Dan saat itu Indonesia mengirimkan 35 atlet, berhasil membawa pulang 5 medali perunggu. Sejak debut itu Indonesia menjadi peserta tetap Asian Games dan perlahan ini berkembang menjadi salah satu kekuatan olahraga di kawasan Asia. Hingga saat ini Sobat Bana, Indonesia ini juga sudah mengoleksi ratusan medali dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games. Ini dengan total 492 medali sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia dalam Asian Games ya. Nah Sobat Bana, era kejayaan pertama Indonesia ini di Asian Games tahun 1962 yang digelar di Jakarta. Ini salah satu tonggak penting olahraga Indonesia Sobat Bana yang terjadi di tahun di Asian Games 1962 ya, ketika Jakarta ini dipercaya menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya gitu. Di ajang ini Indonesia mencatatkan prestasi yang luar biasa dengan menempati posisi kedua di klasemen akhir perolehan medali. Kontingen merah putih Sobat Bana saat itu berhasil meraih 11 medali emas, 12 medali perak, kemudian 28 perunggu, yang totalnya ini ada 51 medali yang berhasil diraih Sobat Bana. Dan prestasi ini menjadi salah satu pencapaian terbaik ya dari Indonesia di kontingen Indonesia di era awal Asian Games. Nah Sobat Bana, setelah itu memang periode pasang surut terjadi gitu. Bagaimana perjalanannya? Nah, kita nanti bakal hadirkan juga informasinya di sini. Tapi lo tunggu nih Sobat Bana, silakan bisa ini ya, apa namanya, kasih tanggapan atau komennya untuk topik hari ini. Tadi bencana apa aja sih Sobat Bana yang perlu diwaspadai di wilayah kita gitu. Bisa share di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio officialnya Bana, di aplikasi X-Space Radio. Terus bisa juga berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu. Kita tunggu juga informasinya di sini. Situasi lalu lintas mungkin, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, boleh banget ya kirim infonya. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya nih lebih afdol lagi gitu, kirim langsung ke 0856345454545.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Indonesia pernah berjaya di Asian Games yang digelar di tahun 1962. Saat itu digelar di Jakarta ya, sebagai tuan rumah, dengan meraih 11 medali emas, 12 perak, dan 28 medali perunggu total. Ini 51 medali yang berhasil diraih dan berhasil duduk di posisi kedua klasemen akhir perolehan medali saat itu. Tapi setelah itu pasang surut nih dialami oleh tim kontingen Indonesia di gelaran Asian Games. Sobat Bahana ya, tetap mampu meraih medali dari berbagai cabang unggulan, tetapi posisi klasemen ini sering berubah karena meningkatnya juga persaingan negara-negara peserta seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Sobat Bahana, beberapa cabang yang konsisten menyumbangkan medali bagi Indonesia, diantaranya ada bulu tangkis, kemudian angkat besi, panjat tebing, atletik, perahu naga, dan juga pencak silat. Bahkan di Asian Games di Aichi Nagoya Jepang ya, yang digelar yang masih digelar ini, perolehan medali emas untuk Indonesia ini juga dipersembahkan dari cabang bulu tangkis. Sobat Bahana ya, ini memang cabang olahraga yang paling

0: kota Suburbana di Jakarta dan juga Palembang. Dengan dukungan publik sendiri, Indonesia mencatatkan sejarah dengan meraih 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Ini dengan total Indonesia mengumpulkan 98 medali dan finish di posisi keempat klasemen perolehan medali. Ini juga merupakan prestasi terbaik Indonesia ya sepanjang sejarah ASEAN Games. Nah, beberapa cabang yang memberikan kejutan saat itu diantaranya ini pencak silat nih sebuat benar yang paling banyak ya menyumbangkan medali emas, panjat tebing juga melalui atlet-atlet nasional, kemudian balap sepeda, parah layang, dan juga angkat besi. Sebuat benar ASEAN Games 2018 ini juga menjadi momen ketika Indonesia menunjukkan olahraga nasional mampu bersaing dengan negara-negara besar di Asia. Bagaimana kiprah Indonesia di tahun 2026 ini? ASEAN Games 2026 ya yang digelar di Aichi, Nagoya, Jepang, sebuat bana ini menjadi tantangan baru bagi Indonesia karena persaingan olahraga di negara-negara Asia itu juga semakin ketat saja gitu loh. Nah, Indonesia ini datang dengan kekuatan beberapa cabang olahraga, tetap ya bulu tangkis ini menjadi salah satu harapan utama Indonesia. Apalagi nih sebuat bana yang menjadi tumpuan Indonesia untuk bisa meraih medali, kita nanti bakal kupas lagi di sini. Jadi silakan ya bisa terus gabung di Ngopi Spesial, dan silakan ya sobat Bana, kita tunggu informasi-informasi juga dari kamu, bisa di 085634545 bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana. Kalau kasih informasi di ini aja deh, di nomor WA aja. Tapi kalau mau kasih tanggapan atau komentarnya untuk topik kita hari ini boleh banget. Nah, itu dia. Di WA boleh, di medsos boleh, di chatroomnya Radio Official Bana juga bisa banget. Menurut kamu sebat Bana, apa aja sih ini ya bencana yang mungkin bisa berisiko terjadi gitu di wilayah kita. Nah, silakan kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tunggu di Ngopi Spesial.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk, kopi siji yuk.
1: Iya, entar isik ya.
0: Rokok endi yuk?
1: Ya.
0: Rokoknya kok gak merek yuk? Ki asli pora ki.
1: Jajanan wae. Wis to murah-murah.
0: Sese, iki ciri-ciri rokok ilegal yuk.
1: Piye?
0: Rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Terus pita cukai bekas pakai. Koyok ngene iki yuk.
1: Waduh lah, aku mau dodol. Sanksine apa kui?
0: Iso dipidana lo yu, dikenakan penjara 1 tahun hingga 5 tahun atau denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Waduh, wes aku nak nora dodol nah aku.
0: Berarti ki gratis ya yu?
1: Eh, aja. Arep tak lapor ke dhisik neng kantor bea cukai terdekat.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bayangin, Asian Games 2026 ini digelar di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Dan ini untuk ketiga kalinya Jepang ini menjadi tuan rumah gelaran Asian Games gitu. Nah, ajang ini tentu saja menjadi tantangan baru bagi Indonesia karena persaingan olahraga di Asia itu juga semakin berat, semakin ketat gitu. Sobat Bana, tapi Indonesia datang dengan kekuatan di beberapa cabang olahraga. Yang pertama adalah bulu tangkis ya. Ini yang selalu menjadi andalan nih. Salah satu harapan utama Indonesia. Tradisi panjang dan juga kualitas atlet nasional membuat cabang ini, Sobat Bana, selalu menjadi perhatian gitu ya. Terus panjat tebing, ini juga menjadi andalan Indonesia untuk bisa meraih medali, Sobat Bana. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang berkembang menjadi salah satu kekuatan dunia di cabang panjat tebing ini ya, terutama di nomor speed climbing gitu. Angkat besi, nah ini juga nih Sobat Bana, langganan untuk meraih medali nih. Memiliki sejarah yang panjang juga dalam menyumbangkan medali bagi Indonesia ya. Dan yang olahraga baru, cabang olahraga boleh dibilang ini terbaru juga sih Sobat Bana yang dipertandingkan di Asian Games. Nah, ada e-sport gitu. Ini perkembangan olahraga digital yang membuka peluang baru nih bagi Indonesia. Karena basis komunitas e-sport yang besar, ini menjadi modal untuk bisa bersaing dengan kekuatan negara-negara yang lain gitu ya. Nah, ada beberapa fakta menarik Asian Games dan juga Indonesia, Sobat Bana. Indonesia ini pernah menjadi tuan rumah dua kali ya, di tahun 1962 juga di tahun kalau 1962 itu di Jakarta, dan tahun 2018 ini digelar di Jakarta dan Palembang. Sobat Bana, prestasi terbaik Indonesia terjadi saat menjadi tuan rumah ini raihannya dengan meraih 31 emas di tahun 2018 menjadi rekor emas terbanyak Indonesia dalam satu ajang Asian Games, satu edisi Asian Games gitu. Sobat Bana, bulu tangkis ini menjadi lumbung medali bagi Indonesia. Cabang ini menjadi salah satu penyumbang medali terbesar juga ya sepanjang sejarah partisipasi Indonesia. Terus fakta menarik lainnya Sobat Bana, generasi-generasi baru ini mulai bermunculan gitu. Selain atlet senior, Indonesia kini juga mengandalkan atlet-atlet muda dari berbagai cabang olahraga untuk keberlanjutan prestasinya gitu. Oke. Baik, Lila masih tunggu juga ini informasi dari kamu, apapun yang terjadi sekitar kamu bisa nih diinformasikan di sini. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin ya Sobat Bana, kita tunggu informasinya di sini di 085634545. Terus Lila masih buka juga dong kesempatannya untuk kamu bisa ikutan ngobrol topik kita hari ini Sobat Bana. Nah, kalau menurut kamu bencana apa aja sih yang berpotensi terjadi di wilayah kita gitu, silakan kasih tanggapannya di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom ya, di radio visualnya Bana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya melimpah, Pak?

0: Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing kok, Bu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kita masih punya waktu. Kalau di sesi yang pertama tinggal 10 menit lagi ya, tapi sesi yang kedua masih banyak banget waktunya. Jadi kesempatan untuk berbagi informasi, berbagi tanggapan atau pendapatnya boleh, masih banyak ya. Silahkan aja bisa share di 085634545. Sobat Bahana, Asian Games 2026 atau Asian Games 20 ya, ini gelaran Asian Games yang ke-20 menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar di Asia yang digelar di Aichi, Nagoya, Jepang mulai 19 September sampai 4 Oktober nanti gitu. Ajang ini yang pasti mempertemukan ribuan atlet dari berbagai negara Asia dalam 43 cabang olahraga dengan 469 nomor pertandingan yang dipertandingkan ya. Sekitar 45 negara dan wilayah Asia, dari wilayah Asia ini ambil bagian dalam pesta olahraga 4 tahunan ini, Sobat Bahana. Tapi Asian Games ini sebenarnya bukan hanya tentang perebutan medali aja ya, tapi dibalik gemerlapnya pertandingan atau pesta olahraga 4 tahunan ini, Sobat Bahana, ada cerita persiapan tuan rumah nih, kemudian inovasi penyelenggaraan sampai keunikan kota Aichi Nagoya yang menjadi panggung bagi para atlet terbaik di Asia. Ya, Sobat Bahana, Jepang ini memiliki pengalaman panjang ya dalam menyelenggarakan ajang olahraga internasional yang satu ini gitu. Asian Games 2026 menjadi kali ketiga Jepang menjadi tuan rumah setelah Tokyo yang menjadi tuan rumah di tahun 1958, kemudian Hiroshima yang menjadi tuan rumah di tahun 1994. Berbeda dengan beberapa penyelenggaraan sebelumnya, Sobat Bahana, Aichi Nagoya ini memilih konsep yang lebih berkelanjutan gitu. Panitia tidak membangun desa atlet permanen dalam skala besar ya, tetapi memanfaatkan kombinasi atau fasilitas yang sudah ada seperti hotel, akomodasi sementara, terus kapal pesiar juga untuk menampung

0: para atlet gitu. Dan konsep ini dirancang untuk menghindari pembangunan infrastruktur yang tidak terpakai setelah acara selesai. Nah, dari sisi transportasi Sobat Bana, pemerintah daerah juga menyiapkan sistem mobilitas terpadu ya. Penonton ini diarahkan menggunakan transportasi umum, sementara beberapa lokasi pertandingan ini didukung shuttle bus, layanan transportasi khusus, dan pengaturan lalu lintas selama periode pertandingan. Venue pertandingan tersebar di beberapa wilayah Aichi dan juga beberapa kota di Jepang lain, Sobat Bana. Beberapa pertandingan menggunakan fasilitas olahraga yang sudah direnovasi agar memiliki standar internasional gitu. Dan di balik persiapan besar yang dilakukan, penyelenggaraan Asian Games 2026 juga tak luput ya menghadapi sejumlah tantangan gitu. Salah satunya adalah peningkatan jumlah peserta, Sobat Bana. Perkiraan awal kan sekitar 15.000 atlet dan ofisial ya. Ini ternyata meningkat menjadi 17.000 orang gitu, sehingga memberikan tekanan juga terhadap akomodasi dan transportasi. Nah, panitia ini kemudian melakukan penyesuaian untuk memastikan kebutuhan atlet dan ofisial ini tetap terpenuhi.
1: Penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia, dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio. Jangan kemana-mana loh Sobat Bana, Lila bakal balik lagi di sesi yang kedua di Ngopi Spesial ya. Jadi pastikan untuk bisa terus gabung di sini, menikmati Ngopi Spesial untuk bisa terus memberikan semangat beraktivitas di hari ini, Selasa 29 September.
4: Bisa menjunjung tinggi derajat orang tuanya.

Sobatban Indonesia berada di urutan ke-15 klasemen perolehan medali sementara Asian Games 2026. Indonesia berada di posisi ke-15 klasemen sementara Asian Games 2026 dengan total 27 medali. Perolehan ini Sobatban terdiri dari medali emas, perak, dan juga perunggu dari berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Sobat Bana, persaingan perebutan medali ini masih didominasi negara-negara besar Asia. Cina kembali menunjukkan kekuatan dengan memimpin klasemen dan telah melampaui raihan 100 medali emas. Jepang sebagai tuan rumah ini terus memberikan tekanan dengan performa kuat di berbagai cabang, sementara negara seperti Korea Selatan dan India juga bersaing di papan atas. Sobat Bana, dominasi atlet muda seperti perenang Cina Zhang Zhe

Suwo yang mencatat sejarah dengan meraih 7 medali emas dalam satu edisi Asian Games. Sementara Thailand ini mencuri perhatian di cabang atletik setelah Puripol Bunson menjadi atlet Thailand pertama yang menembus catatan waktu di bawah 10 detik pada nomor 100 meter putra. Sobat Bana, cabang olahraga modern juga semakin berkembang dengan hadirnya e-sport dan beberapa cabang baru yang menarik perhatian generasi muda Asia. Cuaca menjadi tantangan penyelenggaraan setelah hujan mengganggu jadwal sejumlah pertandingan seperti tenis, surfing, dan juga kriket. Sobat Bana, bagi Indonesia, posisi ke-15 ini menunjukkan perjuangan kontingen merah putih masih berlanjut. Peluang untuk menambah medali masih terbuka melalui cabang olahraga unggulan seperti bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, hingga e-sport. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus buat koma 5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Masih ada waktu 1 jam lagi buat Lila menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Kita buka kesempatannya lebar banget, yang pengin ngobrol bareng Lila di sini ya. Bukan curhat, tapi memberikan tanggapan atau komentar kamu untuk topik kita hari ini Sobat Bana. Nah, kira-kira kalau menurut kamu nih Sobat Bana, bencana apa sih yang berpotensi terjadi di wilayah Ngawi gitu? Silakan kasih komen kamu di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bana juga, dan di chatroom ya, di radio officialnya Bana. Ini melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Dia seperti angin lembut yang menggoyahkan setiap helai perasaanku. Aku belum tahu sampai kapan rasa ini akan terus tumbuh. Rasa yang begitu bergemuruh. Rasa yang membuat hatiku luruh.
1: Nindi, kok malah duduk nyantai di sini?
2: Iya nih, lagi nikmatin pemandangan.
1: Itu pemandangan di atas, jauh lebih bagus.
2: Serius lebih bagus?
1: Iya serius, janji deh. Best friend, gak akan ingkar janji. Yuk!

0: kamu nepatin janji.
1: Udah dibilang, best friend ini gak mungkin ingkar janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya janji, tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak Hana, teman kelas kamu. Gimana?
0: Oke. Best friend gak akan ingkar janji.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegalrejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Priji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambakrejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Skandal lapas mewah Cibinong gitu Sobat Bana ya, yang sekarang memang menjadi sorotan gitu. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong menjadi sorotan setelah inspeksi mendadak atau sidak Ombudsman RI yang menemukan adanya dugaan fasilitas tidak lazim bagi sejumlah warga binaan. Teman itu Sobat Bana membuka kembali persoalan lama ya, tentang pengawasan, kesetaraan perlakuan, dan tata kelola.

lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kasus ini kemudian bergulir ke parlemen. Komisi 13 DPR RI memanggil pihak-pihak terkait termasuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Lapas Cibinong Sebatbana untuk meminta penjelasan atas temuan Ombudsman. Sebatbana, peristiwa bermula saat Ombudsman RI ini melakukan sidak ke Lapas 2 Cibinong, kelas 2A Cibinong pada Rabu 23 September lalu. Tim Ombudsman ini awalnya hendak melakukan pemeriksaan terkait pelayanan publik dan kondisi pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan ya, namun proses pemeriksaan itu sempat terkendala karena tim Ombudsman mengaku mengalami penolakan ketika memasuki area blok hunian warga binaan. Ombudsman menyatakan dari proses itu justru ditemukan sejumlah hal yang menjadi perhatian serius. Temuan utama Ombudsman ini adalah keberadaan bangunan yang disebut menyerupai klaster bangunan dengan fasilitas berbeda dibandingkan dengan lapas pada umumnya. Sebenarnya di lokasi itu Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas seperti ruang tamu, televisi, kulkas, dapur, perlengkapan rumah tangga hingga fasilitas kebugaran. Sebatbana, Ombudsman juga menyebut menemukan lebih dari 10 bangunan yang diduga digunakan oleh warga binaan tertentu. Di beberapa lokasi ditemukan fasilitas yang menurut Ombudsman menyerupai hunian apartemen. Nah, selain fasilitas, Ombudsman ini juga menyoroti aspek keamanan. Sebatbana, tim menemukan adanya akses keluar dari area tertentu yang dinilai memiliki celah pengamanan karena terhubung dengan area luar lapas. Sebatbana, Ombudsman menilai kalau persoalan utama ini bukan hanya soal keberadaan fasilitas, tetapi juga mengenai standar pelayanan dan prinsip kesetaraan dalam sistem pemasyarakatan. Dan dalam temuannya, Ombudsman ini juga menyampaikan adanya laporan dugaan pungutan liar sebesar Rp150.000 per minggu di salah satu blok hunian. Dugaan itu masih menjadi bagian dari proses pendalaman pengawasan. Dan menurut Ombudsman Sebatbana, lembaga pemasyarakatan seharusnya menerapkan prinsip pelayanan yang sama ya terhadap seluruh warga binaan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Baik, sudah ada yang masuk memberikan ikutan apa namanya, memberikan tanggapan untuk topik hari ini. Kira-kira kalau menurut kamu bencana apa sih yang berpotensi terjadi di wilayah kita gitu. Silakan yang belum ya bisa masuk lagi di 085634545445. Halo Mas Hadi, terima kasih sudah gabung di sini. Karena

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Kiwis Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang

0: fresh.
1: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, data ini ya, tentang kondisi dari dokumen kebencanaan Ngawi, salah satu dokumen BPBD Ngawi ini menyebutkan ada 107 desa rawan bencana di wilayah Ngawi dengan banjir dan kekeringan. Ini menjadi bencana yang sering terjadi gitu ya. Nah, letak Ngawi di sekitar pertemuan Bengawan Solo dan Bengawan Madiun ini menjadi salah satu faktor penting dalam resiko banjir. Tadi seperti yang dibilang sama Pak siapa tadi ya. Nah, selain itu juga Sobat Bana, dokumen perencanaan kebencanaan Kabupaten Ngawi 2025-2029 gitu ya. Ini mencatat kecenderungan kalau banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan atau lahan dan kekeringan ini juga meningkat. Sementara kecenderungan tanah longsor dan gempa bumi ini disebut relatif tetap gitu loh. Nah, Sobat Bana, kalau mungkin bisa ikutan ngobrol di sini, silakan deh kalau menurut kamu sendiri. Bencana apa sih yang berpotensi terjadi di wilayah Ngawi? Mungkin juga sering banget dialami di tempat kamu gitu ya. Silahkan bisa share di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroomnya di Radio Official Bahana gitu. Ya, namanya bencana bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja gitu. Bukan untuk menakut-nakuti, enggak. Ini bukan juga untuk membuat pagi kita menjadi penuh kekhawatiran, enggak ya Sobat Bana. Justru kita kalau lebih mengenal bagaimana karakteristik tempat kita tinggal, nah kita lebih siap lagi untuk bisa menghadapi risiko bencana yang terjadi gitu loh Sobat Bana. Karena kalau kita tahu potensi bencananya, kita akan lebih siap lagi ya. Nah, kalau tinggal di Ngawi, sebenarnya bencana apa saja sih yang berpotensi terjadi di sekitar kita? Apakah banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, atau mungkin kebakaran hutan dan lahan, atau ada bencana-bencana lain Sobat Bana? Kita akan bahas itu ya. Silakan ya tentu saja pilihnya pengen juga sih dengar gitu, pengen tahu kalau versinya dari Sobat Bana itu seperti apa gitu. Di daerah tempat tinggal kamu, bencana apa sih yang paling sering terjadi kamu alamin gitu? Mungkin pernah kebanjiran, pernah melihat pohon tumbang mungkin, atau pernah mengalami kekurangan air, kekeringan gitu Sobat Bana. Atau mungkin rumah teman atau saudara pernah terdampak longsor. Kirim deh ceritanya di sini gitu, karena hari ini kita nggak hanya membahas bencana dari sisi data aja ya, kita juga akan melihat pengalaman nyata dari masyarakat Ngawi. Dari Mbak Dwi ya, Mbak Dwi terima kasih banget. Kalau hujan deras biasanya kami mulai lihat kondisi sungai di sekitar rumah gitu, soalnya kalau datang banjir kan kita bisa udah bisa siap ya gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Dwi. Berarti rumahnya mungkin dekat sungai. Enggak tahu Bangan Solo atau yang Sungai Madiun ya. Mungkin rawan terkena banjir juga. Jadi kalau hujannya deras banget, ini was-was gitu ya Mbak Dwi ya. Terima kasih Mbak Dwi sudah gabung di sini. Ini menarik loh ya. Artinya kewaspadaan terhadap banjir nggak harus menunggu air masuk rumah, Sobat Bana. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana ya. Jangan buang sampah di saluran sungai, jangan buang sampah di selokan di sekitarnya mungkin ya. Nanti kalau airnya tersumbat gitu. Oke, itu bisa hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sih ya. Terus ya banjir mungkin jadi ini ya bencana yang sering juga terjadi di wilayah Ngawi Sobat Bana ya. Karena Ngawi ini kan punya karakter wilayah dataran rendah sekaligus ada sih yang dataran tinggi gitu. Dan salah satu yang perlu diperhatikan kan keberadaan Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Apalagi Ngawi ini menjadi daerah pertemuan dari kedua sungai besar ini gitu. Kalau dari dokumen Renstra BPBD Kabupaten Ngawi, pertemuan kedua aliran sungai ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan ketika sungai meluap, sejumlah desa atau daerah di

sekitarnya ini juga terdampak ya banjir gitu. Bahkan data historis BPBD yang tercantum dalam Restra ini menunjukkan di tahun 2021 lalu Sobat Bana ada 9 kejadian banjir, sementara di tahun 2020 ada 7 kejadian banjir.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apa lapar?
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segitnya tea juice, bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, dalam analisis kebencanaan Kabupaten Ngawi yang terbaru, tren kejadian banjir di Ngawi ini memang meningkat ya. Jadi banjir ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai persoalan musiman yang aman. Begitu hujan berhenti, jangan ya. Tapi yang harus kita perhatikan itu adalah hujan deras di Ngawi belum tentu ini satu-satunya persoalan, karena debit air dan wilayah lain kan juga bisa berpengaruh terhadap kondisi sungai yang melintas di Ngawi gitu kan. Nah, kalau di daerahmu gimana nih Sobat Buana, apakah hujan deras daerah rumah kamu aman atau justru was-was mungkin? Bisa kasih ceritanya di sini gitu ya. Bencana, potensi bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah sekitar tempat tinggal kamu gitu, boleh diceritain di sini ya. Salah satunya adalah banjir tadi, seperti yang siapa ya tadi yang pertama tadi, oh Mbak Dwi ya. Oke Mbak Dwi, halo selamat pagi juga. Ada siapa nih? Ninin, makasih banget. Di tempat aku sebenarnya gak pernah banjir besar sih, tapi kalau hujan deras itu jalannya cepat tergenang. Gak tahu ya faktornya, atau mungkin selokannya yang kurang besar atau gimana gitu. Ya, ini juga penting nih ya, karena bencana itu kan gak selalu berarti rumah kita itu sampai terendam. Terendam sampai hatap gitu, gak berarti selalu itu ya. Genangan di jalan gitu yang kita jadi susah melintas ketika mau beraktivitas, ketika kita mau mau kemana gitu. Nah, ini bisa juga menyebabkan masalah. Pengendara motor bisa jatuh, jalannya menjadi licin, kendaraan mogok. Terus aktivitas masyarakat pasti juga terganggu gitu kan kalau jalannya tergenang air, ya enggak? Oke, terima kasih ya. Ninin, terima kasih banget gitu. Halo juga, selamat pagi. Ya, selain banjir, kalau di Ngawi itu kan karena juga ada dataran tinggi ya, Sobat Buana. Ini kan ada di lereng Gunung Lawu gitu. Ini yang bisa berpotensi terjadi juga kan tanah longsor gitu Sobat Buana. Ini di daerah-daerah yang wilayah Ngawi yang konturnya tuh lebih tinggi gitu loh, yang perlu diperhatikan ketika hujan deras cukup lama ini adalah tanah longsor gitu, terutama di kawasan-kawasan yang berada di lereng atau memiliki kondisi tanah yang rentan gitu. Salah satu kajian mengenai Kecamatan Ngerambe nih yang menyebutkan kalau kawasan ini termasuk daerah rawan longsor ya, karena berada di dekat lereng Gunung Lawu gitu. Dan musim hujan yang pasti juga membawa potensi banjir dan tanah longsor. Jadi bagi Sobat Buana yang tinggal di kawasan perbukitan atau lereng gunung gitu, ada beberapa tanda yang jangan disepelekan gitu. Bisa cerita juga di sini deh, mungkin sering ngalamin juga atau was-was ketika hujannya lebat banget dan deras banget dalam waktu yang lama, takut juga terjadi longsor gitu, boleh kasih ceritanya di sini gitu ya. Silakan bisa share juga di sini Sobat Buana ya. Di 0856345454545. Mungkin bisa apa ya, jadi wawasan juga sih untuk persiapan gitu. Tanda-tandanya apa ketika ada tanah longsor? Mungkin muncul retakan di tanah atau muncul retakan pada dinding, pohon atau tiangnya terlihat semakin miring mungkin ya, atau tiba-tiba aja muncul rembesan air dari lereng gitu. Nah, kalau melihat tanda-tanda seperti itu, jangan sampai menunggu longsor terjadi Sobat Buana ya, segera laporkan pada perangkat desa atau pihak yang berwenang. Dan mungkin Sobat Buana punya banyak pengalaman soal itu, bisa share di sini di Ngopi Spesial.

just got here and I think I'm losing signal already.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: Selamat pagi dulu Mas Hari yang ada di Jogorogo nih. Ini salah satu ya Mas udah di daerah lereng Lawu yang mungkin salah satu resikonya adalah tanah longsor ya kalau bencana ya. Ya kalau menurut Mas Hari di daerah aku kalau hujan deras biasanya warga tuh saling mengingatkan kalau ada pohon tumbang atau jalan tertutup, ini langsung diinformasikan gitu. Oh, pohon tumbang ya yang sering terjadi gitu, apalagi kalau hujannya disertai angin yang kenceng gitu kan. Ya Sobat Bana, beberapa potensi bencana yang bisa aja terjadi di wilayah Ngawi memang mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan seperti itu ya. Makanya kebakaran hutan ini juga berpotensi terjadi gitu. Dan mudah-mudahan sih kita punya kesiapsiagaan gitu untuk bisa menghadapinya gitu ya. Oke, tapi Lira gak bisa lama-lama lagi nih untuk menemani kamu ngobrol pagi hari ini di Ngopi Spesial di edisi Selasa 29 September. Lira mesti pamit dulu, terima kasih banget untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses ya, kita bisa ketemu lagi besok. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan raih 2 penghargaan Fesyar Jatim 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rame Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan baru saja mengukir prestasi yang membanggakan di tingkat Jawa Timur. Pemkab Lamongan sukses memboyong 2 penghargaan sekaligus dalam ajang Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 2 penghargaan tersebut diraih untuk kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat atau khas, serta pariwisata ramah muslim. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Lamongan Yuronur Effendi. Bupati Yuronur menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat ekonomi.

0: ekosistem ekonomi syariah di Lamongan, khususnya penguatan UMKM, kuliner higienis, serta destinasi wisata yang nyaman bagi para wisatawan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prambi Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Dinsos Ngawi, salurkan BLT DBHCHT, ribuan buruh terima 1 juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah untuk membantu meringankan beban ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menyasar 2.114 buruh pabrik rokok yang pencairannya telah dilakukan pada Juli 2026, serta 2.900 buruh tani tembakau yang hanya berlangsung secara bertahap. Monitoring penyaluran bantuan bagi buruh tani tembakau dilakukan pada Senin 28 September 2026 di Kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada 275 penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Ngawi. Penerima dapat mencairkan bantuan melalui kantor kas maupun layanan mobil banking di lokasi yang telah ditentukan, sehingga akses pencairan menjadi lebih mudah. Anang Heri Prabowo berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga. Ia juga mengingatkan penerima agar memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan catatan pada buku tabungan. Melalui program BLT DBHCHT ini, Pemkab Ngawi berharap bantuan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, si Semar RSUD Saidiman Magetan bikin pasien tak perlu lama menunggu di depan farmasi. Bisa pantau antrian lewat barcode. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, menunggu obat setelah berobat di rumah sakit seringkali menjadi bagian yang melelahkan bagi pasien, terlebih ketika antrian panjang dan ruang tunggu instalasi farmasi terbatas. Kondisi tersebut kini coba diatasi melalui inovasi si Semar di instalasi farmasi rumah sakit RSUD Saidiman Magetan. Inovasi ini memungkinkan pasien memantau pergerakan antrian penggunaan barcode, menggunakan barcode sehingga mereka tidak harus terus-menerus duduk di ruang tunggu farmasi. Kepala instalasi farmasi RSUD Saidiman Magetan, Apoteker Nur Aini Esfam, mengatakan pasien dapat memanfaatkan barcode yang tercantum pada nomor antrian untuk mengetahui posisi antrian secara berkala. Menurut dia, pasien cukup melakukan scan barcode pada nomor antrean. Sistem kemudian menunjukkan posisi antrean yang sedang berjalan di instalasi farmasi. Dengan begitu, pasien bisa memperkirakan kapan harus kembali ke loket farmasi. Mereka dapat beristirahat di area rumah sakit, pergi ke kantin atau melakukan aktivitas lain sambil tetap memantau antrean.
4: Biasanya kan kalau pasien menunggu itu kan dapat nomor antrian, ya. Dan nomor antriannya itu di situ ada barcode. Di mana kalau pasien itu men-scan barcode, dia tahu sekarang posisinya di instalasi farmasi itu antrian nomor berapa. Sehingga dia bisa mengira-ngira, mungkin tinggal berapa gitu dia bisa di sini. Jadi misalkan beliaunya katakanlah mungkin lapar atau capek istirahat di mana, atau mungkin di kantin, dia bisa menunggu di sana sambil memantau antrian yang ada di sini.
3: Inovasi tersebut menjadi penting karena jumlah resep yang dilayani instalasi farmasi cukup tinggi. Dalam sehari, jumlah resep bisa mencapai 500 hingga 600 resep. Upaya memberikan kemudahan kepada pasien tidak berhenti pada sistem pemantauan antrean. Instalasi farmasi juga memiliki layanan pengantaran obat ke rumah pasien yang telah berjalan hampir 4 tahun. Pasien yang memenuhi persyaratan dan bersedia menggunakan layanan tersebut dapat mendaftar melalui loket pengantaran. Biaya sebesar Rp10.000 untuk wilayah seluruh Kabupaten Magetan. Setelah mendaftar, pasien tidak perlu menunggu di rumah sakit, obat akan dikirim ke alamat pasien.
4: Inovasinya ada pengantaran yang sudah berjalan hampir 4 tahun ini, pengantaran obat si Anoma. Jadi

0: pasien itu nanti tinggal setelah daftar ya di sini, maksudnya resep kita terima ya, terus nanti kalau memang memenuhi syarat untuk diantar dan pasiennya mau diantar akan didaftar di loket pengantaran dengan membayar 10.000 untuk semua kawasan di Magetan.
1: Sementara itu sistem barcode si Smart masih terus dikembangkan. Untuk saat ini pemantauan antrean baru dapat dilakukan di lingkungan rumah sakit dan belum memungkinkan pasien memantau antrean dari rumah. Kedepannya sistem tersebut diharapkan dapat dikembangkan sehingga semakin banyak aktivitas pasien yang dapat dilakukan tanpa harus menghabiskan waktu dengan duduk menunggu di depan instalasi farmasi. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, kecelakaan maut di Kutorjo Mojokerto gagal menyalip truk, satpam asal Bojonegoro tewas tabrakan adu banteng lawan pickup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Seorang satpam bernama Handoko, 32 tahun, warga Dusun Ketangi, Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro, tewas seketika di lokasi kejadian setelah terlibat kecelakaan maut di Jalan Raya Desa Karangdien, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu 26 September 2026, sekitar pukul 7 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Ibda Muhammad Jibsal Putra, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terjadi saat korban yang mengendarai Honda Vario sendirian mencoba mendahului kendaraan truk dari sisi kanan. Naas dari arah berlawanan melaju mobil pickup Isuzu Traga yang dikemudikan oleh Prianto, 42 tahun, warga Pacet. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan adu banteng tidak dapat terhindarkan. Berdasarkan hasil olah TKP, analisis rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh kelalaian pemotor yang kurang memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan saat hendak menyalip.
4: Nyalip truk, terus ada cherry dari sana, kuantar gitu.
5: Nampak bayar,
4: terus langsung meninggal.
6: Meninggal di tempat itu.
3: Jenazah korban dievakuasi ke RS Sumber Gelaga, Pacet, sebelum akhirnya dibawa pulang oleh keluarga ke rumah duka di Bojonegoro. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Kembali lagi bersama saya, Nandes, hanya di Bahana FM 104,5 Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah Sobat Bahana, pernah nggak sih Sobat berpikir kalau tiba-tiba terjadi bencana di sekitar kita, apakah kita sudah tahu nih harus melakukan apa? Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai potensi bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran, sampai bencana lain yang bisa terjadi tergantung kondisi dan wilayahnya. Bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebencanaan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat. Nah hari ini kita akan membahas tema kenali resikonya, sudah siapkah kita menghadapi bencana. Kita akan membahas bagaimana mengenali potensi bencana, apa saja persiapan sederhana yang bisa dilakukan dari rumah, dan bagaimana anak muda juga bisa ikut meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan sekitar.

Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

Sobat Bahana, langkah pertama dalam menghadapi bencana adalah mengetahui resiko yang mungkin terjadi di lingkungan kita nih. Karena kan setiap daerah tentu memiliki kondisi yang berbeda. Ada wilayah yang lebih sering terkena banjir, ada yang memiliki resiko tanah longsor, ada juga yang perlu mewaspadai gempa, angin kencang maupun kebakaran. Nah, dengan mengenali kondisi lingkungan, kita bisa lebih memahami apa yang harus dipersiapkan. Misalnya, kalau tinggal di daerah yang rawan banjir, kita perlu mengetahui jalur evakuasi dan tempat yang lebih aman. Begitu juga jika berada di wilayah yang lebih memiliki resiko bencana lainnya. Nah, menurut Sobat Bahana, bencana apa saja yang perlu kita waspadai nih di daerah sekitar kita? Dan apakah kita sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan kalau bencana tersebut benar-benar terjadi?

Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

Nah Sobat Bahana, seringkali kita baru memikirkan bencana setelah kejadian berlangsung. Nah padahal kan kesiapsiagaan justru perlu dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Mengetahui nomor darurat, lokasi titik kumpul, jalur evakuasi, serta tempat menyimpan dokumen penting bisa menjadi hal sederhana yang sangat berguna ketika situasi darurat. Selain itu, keluarga juga bisa membuat rencana sederhana nih. Misalnya menentukan tempat berkumpul jika anggota keluarga itu terpisah, memastikan semua orang mengetahui cara keluar dari rumah dengan aman, dan juga menyiapkan barang-barang penting yang mudah dibawa ketika harus mengungsi. Kita juga perlu memahami bahwa kondisi darurat bisa membuat seseorang panik dan sulit berpikir dengan tenang. Karena itu, semakin sering kita mengetahui dan membicarakan langkah-langkah yang harus dilakukan, semakin mudah juga bagi kita untuk merespon ketika situasi benar-benar terjadi. Kesiapsiagaan bukan berarti kita harus selalu merasa takut ya sobat, tetapi justru membantu kita menjadi lebih tenang karena sudah memiliki gambaran tentang apa yang harus kita lakukan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semua.

0: Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsworth.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, kesiapsiagaan tidak selalu membutuhkan persiapan yang rumit atau mahal. Nah, kita bisa memulai dari rumah dengan memastikan barang-barang penting tersimpan dengan aman, mengetahui lokasi alat pertolongan pertama, menyimpan dokumen penting, serta memiliki persediaan dasar yang dapat digunakan ketika kondisi darurat terjadi. Being prepared does not mean being afraid of disaster. It means knowing what to do when something unexpected happens. Simple preparations such as knowing evacuation route, preparing emergency supply, and having a family communication plan can help us stay calm and make a better decision during an emergency. Kita juga perlu nih memperhatikan kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Nah, misalnya memastikan barang berat tidak mudah jatuh, menjaga saluran air agar tidak tersumbat, serta tidak membuang sampah sembarangan yang bisa memperparah resiko banjir. Karena kebiasaan kecil seperti ini bisa menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko bencana.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: I ain't tryna.

tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, di zaman media sosial seperti sekarang ini, informasi mengenai bencana bisa menyebar dalam waktu yang sangat cepat. Nah ketika terjadi gempa, banjir, kebakaran, atau bencana lainnya nih, kita mungkin langsung mendapatkan berbagai informasi dari grup chat maupun media sosial. During the disaster, accurate information can be just as important as physical preparation. We should check information from trust source before sharing with others. False or unverified information can create a panic and may make the emergency situation even more difficult. Jadi jangan langsung percaya atau membagikan informasi hanya karena judulnya terlihat mengkhawatirkan. Periksa dulu sumbernya, lihat waktu informasinya, dan pastikan juga informasi tersebut berasal dari pihak yang memang berwenang atau dapat dipercaya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

Nah Sobat Bahana, anak muda juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Kita bisa mulai dengan mempelajari informasi kebencanaan, mengikuti kegiatan edukasi atau simulasi, mengetahui jalur evakuasi, dan membagikan informasi yang benar kepada teman maupun keluarga. Young people can become an important part of disaster preparedness in their community. They can learn basic emergency skills, practice in disaster drills, help share reliable information, and encourage their friends and family to be more prepared. Small action can make a meaningful difference when people work together. Anak muda juga bisa nih memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Nah, misalnya membuat konten edukasi tentang kesiapsiagaan, mengingatkan orang lain mengenai informasi resmi, atau hanya sekedar membantu meluruskan informasi yang belum terbukti kebenarannya.

Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker, sekarang

0: orang-orang di tahun ini. Apakah cocok atau enggak?
1: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, kesiapsiagaan bencana sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari nih Sobat. Seperti menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, mengetahui kondisi sekitar, mengikuti informasi cuaca dan kebencanaan, serta tidak panik ketika mendapatkan kabar tentang bencana merupakan beberapa contoh sederhana. Disaster preparedness is not something we only practice when a disaster is happening. It should become a habit. The more familiar we are with the risks around us, the more prepared we can be to respond safely and responsibly when emergency occur. Dan yang paling penting nih, jangan menunggu sampai terjadi bencana baru kita mulai belajar. Luangkan waktu untuk mencari tahu resiko di lingkungan kita dan diskusikan juga dengan keluarga. Karena ketika keadaan darurat terjadi, kita tidak punya banyak waktu untuk baru memikirkan apa yang harus dilakukan.

0: Nah Sobat Bahana, dari pembahasan hari ini kita bisa belajar bahwa bencana memang tidak selalu bisa kita cegah atau prediksi kapan tepatnya terjadi, tetapi kita bisa mempersiapkan diri agar lebih siap menghadapi resiko yang mungkin muncul. Remember, preparedness start with awareness. Know your risk around you, prepare what you can, stay informed, and always follow reliable information during an emergency. Being prepared is not only about practicing ourselves, but also about helping the people around us. Jadi, coba mulai dari hal sederhana hari ini. Kenali resiko bencana di lingkungan kita, bicarakan dengan rencana darurat bersama keluarga, siapkan kebutuhan dasar, dan pastikan kita tahu harus mendapatkan informasi dari mana ketika terjadi bencana. Tetap waspada, tetap tenang, dan jangan lupa kenali resikonya, siapkan langkahnya, dan jadilah bagian dari masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana. Saya Nandes pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di Bahana FM 104,5 Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan

0: rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan raih dua penghargaan Fesyar Jatim 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rame Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan baru saja mengukir prestasi yang membanggakan di tingkat Jawa Timur. Pemkab Lamongan sukses memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dua penghargaan tersebut diraih untuk kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat atau khas, serta pariwisata ramah muslim. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak kepada Bupati Lamongan Yuronur Effendi. Bupati Yuronur menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Lamongan, khususnya penguatan UMKM, kuliner higienis, serta destinasi wisata yang nyaman bagi para wisatawan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prambis Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dinsos Ngawi salurkan BLT DBHCHT ribuan buruh terima 1 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah untuk membantu meringankan beban ekonomi. Kepala Dinas

0: Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menyasar 2.114 buruh pabrik rokok yang pencairannya telah dilakukan pada Juli 2026, serta 2.900 buruh tani tembakau yang hanya berlangsung secara bertahap. Monitoring penyaluran bantuan bagi buruh tani tembakau dilakukan pada Senin 28 September 2026 di kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada 275 penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Ngawi. Penerima dapat mencairkan bantuan melalui kantor kas maupun layanan mobil banking di lokasi yang telah ditentukan, sehingga akses pencairan menjadi lebih mudah. Anang Heri Prabowo berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga. Ia juga mengingatkan penerima agar memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan catatan pada buku tabungan. Melalui program BLT DBH CHT ini, Pemkab Ngawi berharap bantuan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, si Semar RSUD Saidiman Magetan bikin pasien tak perlu lama menunggu di depan farmasi. Bisa pantau antrean lewat barcode. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, menunggu obat setelah berobat di rumah sakit seringkali menjadi bagian yang melelahkan bagi pasien, terlebih ketika antrean panjang dan ruang tunggu instalasi farmasi terbatas. Kondisi tersebut kini coba diatasi melalui inovasi Si Semar di instalasi farmasi rumah sakit RSUD Saidiman Magetan. Inovasi ini memungkinkan pasien memantau pergerakan antrean penggunaan barcode, menggunakan barcode sehingga mereka tidak harus terus-menerus duduk di ruang tunggu farmasi. Kepala Instalasi Farmasi RSUD Saidiman Magetan, Apoteker Nur Aini Esfam, mengatakan pasien dapat memanfaatkan barcode yang tercantum pada nomor antrean untuk mengetahui posisi antrean secara berkala. Menurut dia, pasien cukup melakukan scan barcode pada nomor antrean. Sistem kemudian menunjukkan posisi antrean yang sedang berjalan di instalasi farmasi. Dengan begitu, pasien bisa memperkirakan kapan harus kembali ke loket farmasi. Mereka dapat beristirahat di area rumah sakit, pergi ke kantin atau melakukan aktivitas lain sambil tetap memantau antrean.
3: Biasanya kan kalau pasien menunggu itu kan dapat nomor antrian, ya. Nah, nomor antriannya itu di situ ada barcode, di mana kalau pasien itu men-scan barcode, dia tahu sekarang posisinya di instalasi farmasi itu antrian nomor berapa, sehingga dia bisa mengira-ngira mungkin tinggal berapa gitu dia bisa di sini. Jadi misalkan beliaunya katakanlah mungkin lapar ngaten nggih atau capek istirahat di mana atau mungkin di kantin, dia bisa menunggu di sana sambil memantau antrian juga di sini.
2: Inovasi tersebut menjadi penting karena jumlah resep yang dilayani instalasi farmasi cukup tinggi. Dalam sehari, jumlah resep bisa mencapai 500 hingga 600 resep. Upaya memberikan kemudahan kepada pasien tidak berhenti pada sistem pemantauan antrean. Instalasi farmasi juga memiliki layanan pengantaran obat ke rumah pasien yang telah berjalan hampir 4 tahun. Pasien yang memenuhi persyaratan dan bersedia menggunakan layanan tersebut dapat mendaftar melalui loket pengantaran. Biaya sebesar Rp10.000 untuk wilayah seluruh Kabupaten Magetan. Setelah mendaftar, pasien tidak perlu menunggu obat di rumah sakit, obat akan dikirim ke alamat pasien.
3: Inovasinya ada pengantaran yang sudah berjalan hampir 4 tahun ini, pengantaran obat di anon. Jadi pasien itu nanti tinggal setelah daftar, ya di sini maksudnya resep kita terima, ya terus nanti kalau memang memenuhi syarat untuk diantar dan pasiennya mau diantar, akan didaftar di loket pengantaran dengan membayar Rp10.000 untuk semua kawasan di Magetan.
2: Sementara itu, sistem barcode Si Semar masih terus dikembangkan. Untuk saat ini, pemantauan antrean baru dapat dilakukan di lingkungan rumah sakit dan belum memungkinkan pasien memantau antrean dari rumah. Kedepannya sistem tersebut diharapkan dapat dikembangkan sehingga semakin banyak aktivitas pasien yang dapat dilakukan tanpa harus menghabiskan waktu dengan duduk menunggu di depan instalasi farmasi. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita... kita menuju kota Lamongan. Sobat, kecelakaan maut di Kutorjo, Mojokerto gagal menyalip truk. Satpam asal Bojonegoro tewas tabrakan adu banteng lawan pickup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Seorang satpam bernama Handoko, 32 tahun warga Dusun Ketangi, Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, tewas seketika di lokasi kejadian setelah terlibat kecelakaan maut di Jalan Raya Desa Karangdien, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu 26 September 2026, sekitar pukul 7 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Ibda Muhammad Jibsal Putra, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terjadi saat korban yang mengendarai Honda Vario sendirian mencoba mendahului kendaraan truk dari sisi kanan. Naas dari arah berlawanan melaju mobil pickup Isuzu Traga yang dikemudikan oleh Prianto, 42 tahun warga Pacet. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan adu banteng tidak dapat terhindarkan. Berdasarkan hasil olah TKP, analisis rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh kelalaian pemotor yang kurang memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan saat hendak menyalip.
5: Nyalip truk, terus ada Cherry dari sana, puan gitu.
6: Berapa bayar?
5: Terus langsung meninggal
7: di tempat itu.
4: Jenazah korban dievakuasi ke RS Sumber Gelaga Pacet sebelum akhirnya dibawa pulang oleh keluarga ke rumah duka di Bojonegoro. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahna Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahna di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Suasana yang cukup panas ya di Kota Ngawi. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahna Radio, Radio Visualnya, Radio Bahna FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Nah, Sobat Bahna semuanya, tapi kita hari ini ya, kenali risikonya. Sudah siapkah kita menghadapi bencana gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA

di 085-6345-4545. Masih di aja Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih bareng Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Dan kali ini juga ada informasi ya buat sobat Bana semuanya dari Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ini ya. Ada 4 macam kredit ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman ya, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafonnya maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada juga kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini menurut kamu bencana apa saja yang perlu diwaspadai di daerah kita gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gue wak. Nyapu tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen
1: ya. Aku pengen waktu

0: Bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan

0: masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Dan juga memberikan kredit ya, dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya juga sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer ya di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Jangan lupa juga, topik kita hari ini kenali resikonya. Sudah siapa kita menghadapi bencana ya? Yang sudah gabung ya, terima kasih banget dari Intan ya. Menurut saya pertanyaannya, sudah siapkah kita harus siap dengan tindakan mulai dari hal kecil di rumah dan lingkungan masing-masing. Terus dari Mas Bambang ya, dari Ngerambi, kita gak pernah berharap bencana terjadi, tapi kalau sudah siap setidaknya kita tahu langkah pertama yang harus dilakukan. Dari Rizka yang dari Ngawi, kalau ada simulasi di lingkungan saya rasa warga harus ikut ya, jangan malu atau menganggap itu cuma formalitas. Dari Tono yang dari Padas, terima kasih. Semoga masyarakat semakin sadar bahwa mitigasi bencana harus dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan setelahnya ya. Dari Mila yang dari Ngawi, anak muda bisa ikut membantu edukasi kebencanaan lewat media sosial dengan membagikan informasi yang benar. Terus dari Gali yang dari Mantingan, terima kasih. Pohon besar di sekitar rumah juga perlu diperhatikan apakah sudah rapuh dan musim hujan ya. Terima kasih banget buat Gali sudah gabung. Ya, jangan ngopi bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345454545. Masih diajak ngopi bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Yang mau gabung masih ditunggu ya, sampai nanti jam 1 siang bersama Bank UMKM Jawa Timur.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, untuk alamatnya ya, kantor cabang Ngawi Jalan S. Parman 8 depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kacukoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Krambi Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Geneng Jalan VG Sutono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu ya, nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua gitu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, nah masih mengenai bencana ini ya, kenali risikonya, sudah siapkah kita menghadapi bencana. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545454545.

0: 104,5 FM Bana Radio Dinsos Ngawi salurkan BLT DBH CHT ribuan buruh terima Rp1 juta. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta untuk membantu meringankan beban ekonomi. Kepala Dinas

0: banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayakan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak

Dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, buntut dugaan perilaku asusila pegawai, pemilik lahan hentikan kontrak pemanfaatan SPPK Surabaya Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Surabaya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dipastikan berhenti total. Pemilik lahan, Ismawan, mengambil keputusan tegas untuk tidak memperpanjang masa sewa lokasi dapur SPPG, buntut dari kekecewaannya atas dugaan tindakan mesum yang dilakukan oleh oknum pegawai di area dapur tersebut. Ismawan mengaku telah melayangkan surat peringatan agar pegawai yang terlibat segera ditindak atau diberhentikan oleh pihak yayasan pengelola. Namun hingga masa kontrak habis, tidak ada respon maupun tindakan tegas yang diambil. Masa perjanjian pemanfaatan lahan untuk dapur SPPG tersebut sebenarnya telah resmi berakhir sejak 15 Juli 2026, tanpa adanya pembicaraan perpanjangan kontrak. Pada Jumat 25 September 2026, Ismawan mengirimkan surat resmi penghentian operasional yang ditujukan kepada Kepala SPPG Surabaya Sukodadi serta ditembuskan kepada KPPG Jawa Timur, Korwil Lamongan, dan Danramil Sukodadi. Penutupan permanen area dapur dan penghentian operasional SPPG secara menyeluruh mulai diberlakukan sejak Senin 28 September 2026. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua ruang SMPN 1 Jogorogo terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran lahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda SMP Negeri 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Minggu petang. Dua ruangan yang berada dalam satu bangunan, yakni ruang musik dan ruang IPA, hangus terbakar. Peristiwa tersebut sempat direkam warga. Dalam video amatir, asap hitam pekat terlihat membumbung dari area sekolah, disusul kobaran api yang membakar bagian atap bangunan. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi diterjunkan ke lokasi. Petugas bersama warga berjibaku menjinakkan api agar kobaran tidak meluas ke bangunan sekolah lainnya. Petugas kebersihan sekolah, Wandi, mengaku pertama kali mengetahui kebakaran saat hendak membersihkan halaman. Ia melihat asap mengepul dari ruang musik dan mendapati api telah membakar bagian atap hingga merambat ke ruang IPA.
5: Enggak tahunya kan banyak orang di sini itu. Saya tanya, ada apa ini? Tuh sekolah itu kebakaran juga.
6: Bagian mana Pak yang kebakaran?
5: Ini bagian sebelah lagi. Tempat IPA. Ya satu ruang musik. Ya udah itu.
6: Dua ruang.
5: Ya.
6: Berarti ruang IPA sama
5: ruang
6: musik ya. Asalnya api dari mana Pak itu Pak?
5: Kemungkinan dari ini, dari tebu.
6: Dari pembakaran lahan tebu.
5: Ya, angin gitu kan bisa
6: merembet ke gedung sekolah ini ya.
4: Kobaran api mengakibatkan sejumlah fasilitas di ruang musik, terutama peralatan musik, ikut terbakar. Sementara itu, sumber api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan bekas tebu yang berada tepat di samping kompleks sekolah. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan mengetahui bagian mana api dapat menjalar hingga membakar dua ruangan sekolah tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, DPRD Magetan batalkan pengadaan mobil operasional tim bergerak PKK. Bambu Ekopark tetap berjalan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
7: Baik, terima kasih. Coba DPRD Kabupaten Magetan memastikan pengadaan mobil operasional untuk tim penggerak PKK dibatalkan. Ketua DPRD Magetan Rinur Aisyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengetahui pengadaan serupa di daerah lain ternyata tidak diperbolehkan.
8: Dan terkait mobil ketua tim penggerak PKK, karena sudah terjadi ada salah satu kabupaten yang melakukan itu dan ternyata melanggar, itu ternyata memang tidak diperbolehkan, maka kita ya dengan terpaksa untuk tidak mengadakan itu.
7: Selain itu, DPRD Magetan memastikan program pengembangan bambu ekopark tetap berjalan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Rian mengatakan pengembangan bambu ekopark dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Menurut Rian, pengembangan bambu ekopark tetap diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai perdagangan karbon. Ia menyebut pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kabupaten Magetan.
8: Jadi mungkin kita menilai, masyarakat menilai itu tidak urgent, tapi di skala perintah pusat itu kan memang harus terkait nanti ke depannya menuju pajak karbon, Pak. Jadi meskipun tidak besar anggaran di sana, tapi tetap kita adakan untuk menjaga ini tetap berjalan supaya pajak karbon bisa kita ambil menjadi PAD Kabupaten Magetan. Itu yang Eko Bang Bapak.
7: Di sisi lain, Rian menyebutkan tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan hampir mencapai 35 miliar rupiah meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
8: Bahwasanya infrastruktur kita itu tambahan anggaran untuk jalan raya tok aja hampir 35 miliar loh. Ini jarang dibuka. Tolong ya media, bahwasanya kami ini dari badan anggaran maupun eksekutif ini juga sudah berupaya sampai ada tambahan 35 miliar. Ini angka yang besar untuk Magetan.
7: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
9: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Kemenpiu dan PDAM Lamongan turun tangan atasi krisis air di Perum Tambora. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
10: Baik sobat, krisis air terjadi di perumahan Tambora, Desa Tambrakri Gadung, Kecamatan Tikung mendapatkan perhatian dari PDAM Lamongan hingga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian PUPR hadir dalam bentuk bantuan dropping air bersih serta meminjamkan armada sebuah truk tangki untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat setempat. Sementara PDAM Lamongan mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan distribusi air dalam waktu dekat. PDAM juga berencana membangun tangki air berkapasitas 60 kubik atau 60 ribu liter. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa pasokan air produksi PT AP dari Mojolangres secara kuota tidak mengalami pengurangan, yakni sebesar 300 liter per detik yang dibagi secara merata untuk 3 kabupaten yakni Lamongan, Gresik, dan Mojokerto dengan masing-masing 100 LPS. Untuk mengantisipasi ketidakcukupan alokasi debit air, PDAM Lamongan juga menerapkan sistem rekayasa distribusi atau penggiliran antar wilayah. Terkait dukungan penanganan bantuan darurat, disampaikan bahwa mengapresiasi atas tindakan cepat pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Kehadiran dari PU ini sebagai respon pemerintah pusat bahwa sekecil apapun keluhan warga akan cepat ditangani. Bantuan armada tangki ini juga sangat kita butuhkan sewaktu-waktu wilayah lain di Lamongan yang membutuhkan. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
9: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
11: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Selamat kembali di FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bana di sore hari ini? Alangkah senangnya, alangkah gembiranya saya bisa ketemu dengan Sobat Bana dengan rasa syukur ya, karena kita diberikan kesehatan sehingga bisa menikmati suasana sore hari ini di aja ngopi senja ya. Cuaca nampaknya lagi mendung. Tidak mencetak Sobat Bana, alhamdulillah ya, sehingga bisa agak-agak lega seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas tema kenali resikonya, sudah siapkah kita menghadapi bencana. Tetap kompak, kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio tetap semangat. Di hari ini ada aku rela. Yang jelas semuanya merelakan demi apa yang di masa depan orang-orang yang kita cintai ya. Oke, Sobat Bana, kalau mendengar kata bencana biasanya yang langsung terbayang adalah banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran, gempa bumi atau bencana lainnya. Tapi pertanyaannya sekarang bukan sekedar bencana apa yang mungkin terjadi. Yang lebih penting adalah kalau bencana benar-benar terjadi, apakah kita sudah siap? Karena bencana memang tidak selalu bisa kita cegah. Tetapi risiko dan dampaknya bisa dikurangi kalau kita punya pengetahuan dan persiapan. Makanya Sobat Bana, untuk ya kita pasti akan menghadapi bencana, baik itu bencana kecil maupun bencana besar. Nah, selamat sore. Kalaupun kepingin tidak ada bencana, misalnya sebuah kebakaran, Sobat Bana ya. Contoh kecil aja, kalau kita di rumah lagi apa ini membakar sampah. Nah, ini harus ditunggu sampai mati, Sobat Bana ya. Jangan Anda biarkan begitu Anda menyalakan api pada sampah terus di apa tinggal. Itu tidak boleh ya. Kita takutkan nanti kalau ada angin sangat berbahaya. Oke, kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 4545 dengan tema kenali resikonya. Sudah siapkah kita menghadapi bencana?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Tepat pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5.

0: RS News.
1: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana.

0: 2006, 2026, kecelakaan tersebut menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Berita yang dilansir liputan6.com. Untuk saudara ini berdasarkan analisis data longgar, masinis kereta Agro Bromo anggrek diketahui melakukan pengereman darurat pada pukul 20.51.54 saat pengereman dilakukan. Posisi kereta berjalan sekitar 263 meter dari titik tabrakan dengan KRL 5568. Demikian Flash News hari ini.
1: Flash News.

104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, yang masih mempersiapkan diri untuk mandi ya. Cepetan mandi karena baru pulang dari sekolah ya, ataupun aktivitas. Tetap semangat. Dan yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, enggak usah tergesa-gesa untuk pulang. Oke, sahabat Bana, coba sekarang kita lihat lingkungan sekitar kita ya, ataupun sekitar rumah kita. Apakah kita tahu daerah mana yang paling aman kalau terjadi keadaan darurat? Apakah kita tahu jalur untuk keluar dari rumah? Apakah keluarga sudah punya tempat berkumpul jika terpisah? Dan yang tidak kalah penting, apakah anak-anak di rumah tahu harus melakukan apa ketika terjadi bencana? Kadang hal-hal seperti ini terlihat sangat sederhana, sobat Bana ya. Tapi ketika situasi darurat benar-benar terjadi, kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Makanya kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana datang. Kita tunggu di 0856345445 dengan tema kenali risikonya, sudah siapkah kita menghadapi bencana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
6: Asyap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsford.

104,5 FM Bana Radio, aku mencintaimu, miliknya Widi Nugroho Sobat Bana. Ya, semoga cinta Anda abadi, cinta Anda benar-benar sampai tua nanti ya. Terima kasih ada Mas Bambang di Ngerambe ya. Kita nggak pernah berharap bencana terjadi, tapi kalau sudah siap setidaknya kita tahu langkah pertama yang harus dilakukan. Betul sekali Mas Bambang ya. Kita memang tidak pernah berharap bencana terjadi, tetapi kesiapan bisa membuat kita lebih tenang dan tidak asal bertindak saat situasi darurat. Minimal kita sudah tahu harus menyelamatkan diri kemana, siapa yang harus dihubungi, dan apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Kita tunggu opini Sobat Bana ya, dengan tema kenali resikonya, sudah siapkah kita menghadapi bencana.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: the one to say that I love you.
1: Hey guys, gue Aras Buana. I'm a singer, songwriter, and a producer. And jangan lupa dengerin lagunya gue yang terbaru, Goodbye But I Love You So, only on 103.1 FM, Oz Radio, your friendly station.
2: Your friendly station,
3: Oz Radio.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus, nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spectrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
3: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu. Cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi, jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Maghfirah.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya, jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda.

0: beda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu. Sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing, atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya nggak bisa?
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana ya. Ada Mbak Erna, selamat sore, tetap semangat, terima kasih sudah bergabung menikmati suasana sore sambil ngemil ya. Tapi jangan banyak-banyak dan terlalu ngemil ya, nanti kita takutkan jadi gemuk lagi. Soalnya kemarin-kemarin sudah gemuk. Selamat sore, terima kasih ya. Ada Intan di Ngawi, menurut saya pertanyaannya sudah siapkah kita? Harus dijawab dengan tindakan, mulai dari hal kecil di rumah dan lingkungan masing-masing. Benar sekali ya. Terima kasih kembali dengan tema kenali resikonya, sudah siapkah kita menghadapi bencana. Sobat Buana, tetap kompak selalu ya. Ketika bencana terjadi, biasanya informasi menyebar sangat cepat melalui media sosial dan grup WhatsApp, tapi tidak semua informasi yang beredar itu benar. Jadi jangan langsung percaya atau menyebarkan pesan yang belum jelas sumbernya. Cari informasi dari sumber resmi seperti BPBD, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Dan jangan lupa, bencana bukan hanya urusan pemerintah dan petugas. Masyarakat juga punya peran, saling mengingatkan tetangga, membantu kelompok rentan, menjaga lingkungan, mengikuti simulasi evakuasi, serta memahami prosedur keselamatan adalah bagian dari kesiapsiagaan bersama. Tetap kompak, kita tunggu di 0856345 4545. Kenali resikonya, siapkah kita menghadapi bencana.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Nov, live visual radio.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhami mengungkapkan penyidik telah menetapkan 196 orang sebagai tersangka terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore ini, Irhami menyampaikan data ini merupakan hasil rekapitulasi penanganan perkara hingga Senin 28 September 2026 pukul 18.00. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hari berbangkit.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode

0: Udah unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50-957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio. Nampaknya kita disuruh bisa dulu ya, setelah tadi kita mendengar saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah dulu Sobat Bana di edisi hari Selasa 29 September. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Predikat Kota Malang sebagai kota pendidikan dan juga kota layak anak telah diuji secara nyata. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, dugaan kasus kekerasan yang menyeret mantan kepala SMP Negeri 18 Kota Malang menjadi sorotan publik bahwa lingkungan belajar yang aman dan terbebas dari intimidasi ternyata masih belum sepenuhnya terwujud. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Nah Sobat Bahana, edisi hari Selasa ya 29 September, tema kita di malam hari ini nih, kenali resikonya. Sudah siapkah kita menghadapi bencana? Nah mungkin dari Sobat Bahana nih ya, semuanya di malam hari ini, bencana apa aja nih yang perlu diwaspadai di daerah kita nih Sobat Bahana? Langsung aja share opini kamu di 0856 3454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.

0: Mantap, akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Kita
1: Bahana,
0: melalui
1: SPS Radio.
0: Oh, SPS Radio. SPS Radio itu
1: iya.
0: Apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik SPS Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui SPS Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya. Kenali resikonya, sudah siapkah kita menghadapi bencana gitu ya. Dan mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar itu harus kita kantongi gitu ya, ilmunya gitu ya. Bagaimana sih kita bisa tahu apakah ini potensi bencana atau enggak gitu ya. Dan pentingnya juga kesiapsiagaan gitu ya sebelum bencana terjadi. Apalagi kalau misal banjir gitu ya, atau bencana yang lain gitu kan, kita bisa apa namanya, udah langsung sat-sat-sat gitu kan. Nah, terlepas dari itu semua nih, sebut bahana bencana apa aja sih yang perlu diwaspadai di daerah kita. Kalau menurut sini adalah banjir gitu ya. Kalau misal lagi curah hujan cukup tinggi gitu kan di wilayah, di beberapa kabupaten Ngawi gitu kan, udah ada yang terendam banjir gitu. Nah, ini apakah sebut bahana setuju dengan sini atau ada opini lain gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.

0: Tatan Balenjani.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu

0: Satu milku.
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.

0: Yo, kopi siji yo.
1: Ya, entar isik yo.
0: Rokok endi yo?
1: Ya.
0: Rokoke kok gak merek yo. Ki asli pora iki.
1: Jajanan wae. Wis to murah-murah.
0: Sese. Iki ciri-ciri rokok ilegal yo.
1: Piye?
0: Rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Terus pita cukai bekas pakai. Koyok ngene iki yo.
1: Waduh lah, aku mong dodol. Sanksine apa kuwi?
0: Iso dipidana lo yu. Dikenakan penjara 1 tahun hingga 5 tahun atau denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Waduh, wes aku nak nora dodol nah aku.
0: Berarti ki gratis ya yu.
1: Eh, ojo. Arep tak lapor ke dhisik ning kantor biaya cukai terdekat.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Support Wanda. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk sebetulnya yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634454545. Nah sebetulnya di malam hari ini udah bergabung barengan sama Cindy ada Kak Ari, halo selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Nisa, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini, jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

easy ganyan. Hello. Yo, pasok. Hello. Okay.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen kasih tahu lagi gitu ya, menginformasikan lagi tema kita pada malam hari ini. Kenali resikonya, sudah siapkah kita menghadapi bencana? Nah Sobat Buana, kenapa masyarakat perlu memahami resiko bencana? Kasih alasan ke Cindy dong, langsung aja share opini kamu di 085 63 45 45 45. Jadi Cindy tungguin gabungnya, jadi tetap stay tune aja di ajang ngopi santai.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena si Duda nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya sini membentuk undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda sudah
1: tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
9: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
9: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
10: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding

0: Kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
1: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
2: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala, jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
0: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Maghfirah.
1: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya, jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya, orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
0: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Ini gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
10: What's two minus one?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.
5: How was it?

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Dalam tu perpalingan makanannya, kita tu perpalingan lagi aku sebenarnya. Dalam tu perpalingan makanannya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Rahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Pak, kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
7: kok, Pak? Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabung, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Ini wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing pendang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang
4: tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis jelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style.

0: Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong, seket sampai hitung puluh persen soko tabur, pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajet, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo ibu.
1: NPK Tablet KCC Astro Kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri, gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Rabi, okay. Tamat SMP.
2: Nggih.
1: Okay. Terus pirang tahun?
2: 8 bulan. Gladi bersih, Gus.
1: Rabi gladi bersih kok kira ospek kok. Salam, perkenalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami ne sinten?
2: Nami kula Hasna Fairu Siva, Gus.
1: Panggilane Fairu sapa Siva apa Hasna?
2: Hasna.
1: Hasna. Hasna daleme pundi?
2: Kula duki Besuki.
1: Besuki pundi niku?
2: Wingkinge gubuk lakah arah ten Bromo, Gus.
1: Oh. Sebelah iki desa sebelah iki.
2: Bawae, bawae, Gus.
1: Bawae apa?
2: Bawae gubuk lakah.
1: Oh, bawae gubuk lakah. Berarti paling ya sekitar 10 menit ya.
2: 15 menitan.
1: Heeh. Mm-hmm. Hasna putrane pinten? Piye piye nak?
2: Kula dereng gadah putra, Gus.
1: Oh, oh. Tapi setahun nikah?
2: Sampun.
1: Umure piro?
2: 19.
1: Orang nyapa kok iso wong-wong hu iki nyapa? Wong biyen umur 14 rabi akeh kok. Kaya wong gumun umur 19 rabi. Heeh. Oh, oh. Terus sik tau umur 19?
2: Nggih, Gus.
1: Oh, oh, ya anakku yo gumun dibakno. 19 tahun. Ini baik cara sekolah kelas pira, Nak?
2: Hmm? Lulus SMA tahun niki, Gus, seharusnya.
1: Cara sekolah? Ya, rabi mbien mari SMP.
2: Nggih, lulus SMP angsal setunggal sasi.
1: Eh, cukup surat itu. Dia itu tersakiti, paham? Terus ngene lho. Nah, wi rabi pirang tahun to critane. Iki jagungan api-apian iki. Iya. Aku yo penasaran karo ceritamu kuwi lho. Beh. Iki nyapa wong wong kene iki? Wong ngendi banget disone? Besuki. Ke atraksinya apa to iki? Sik lho. Rabi.
2: Nggih.
1: Tamat SMP.
2: Nggih.
1: Terus pirang tahun?
2: 8 bulan. Gladi bersih, Gus.
1: Rabi gladi bersih kok kira ospek kok. Tambah budrek aku. Ora cocok ngene.
2: Ngapunten, Gus. KDRT.
1: Wah, wow, ya wis heeh. Ya ini. Tapi ya seperti itu. Maka dari itu iki lho, supir-supir iki lho, wanita itu tidak untuk disakiti. Wah. Heeh. Dia itu tulang rusuk bukan tulang punggung. Wah. Gue langsung wong wedok itu ge status kuwi kabeh. Akhirnya ning omah mek reweban ra gelem nyapo-nyapo. Nganu, nah, malah dolanan HP kuwi nyapo kuwi dolanan HP. Terus saiki kegiatanmu apa?
2: Kula nyambut damel, Gus.
1: Ning ndi?
2: Ten Pancakusumo, ten warung jamur ayu.
1: Sebagai pinarak, Gus. Sebagai apa wi?
2: Kula ten kitchen.
1: Kitchen.
2: Nggih, sing bagian masak, Gus.
1: Masak. Terus ngene lho, nek golek neh dipikir-pikir ora sejo grudak gruduk. Penting ketarane cocok langsung jajal gladi bersih neh, gladi bersih neh. Maksudnya aja sejo grudak gruduk mari iki pikir ana. Nggih,
2: Gus.
1: Tapi kowe saiki wis duwe pandangan kok kowe.
2: Derek.
1: Oh, duwe, sik tak jujur karo aku kene, jujur. Enek to? Ha to? Lho, jujur ra iso ngapusi lho wong karo aku. Tenan takone Cah Hadro. Enek to? Ada
2: pandangane mau.
1: Dah, domong yo. Enak iki wis pandangan. Ayo rong suwi iki yo.
2: Napa niku, Gus?
1: Sing iki. Kenalanmu iki lho. Rong suwi?
2: Dereng.
1: Dah iya. Paham aku, Pak. Paham iki ne kanca kentel karo iki. Ora-ora aku yo kenal aku yo jek tas iki. Ngono kuwi aja aja pacaran ana.
2: Awakmu.
1: Lho iki tenanan iki gatine guru karo jamaahe. Ngono, aja atraksi sik. Terus ya aja gelem dijajal.
2: Nggih, Gus.
1: Krana uduk pecel. Oh dijajale pedes apa ora ngono lho, iya to. Nggih. Anu. Dipikir tenan. Sampeyan anak nomor piro? Loro.
2: Setunggal.
1: Tunggalmu piro?
2: Kalih.
1: Tunggalmu loro, bener. Adikmu lanang apa wedok?
2: Jaler.
1: Jaler, cik cilik.
2: Kelas 3 MI.
1: Dewe cilik kuwi. Nggih. Wah, wong tua lengkap to?
2: Alhamdulillah. Ah,
1: lengkap. Sing kepikiran bapak apa ibumu? Sing kepikiran awakmu? Eh?
2: Nggih, kali-kali ya.
1: Loro karo. Oke. Golek sing kepener, sing gemati, terus awakmu ya piye? Cik cilik digolekne sing piye, heh? Ojo lah iki wis duwe kenalan kok cek pirang wulan kuwi.
2: Wis mboten doyan ngolor kabel, Gus.
1: Yo nek kuwi eneke mek gur supir Harto BTS 4x4 iki wong soleh kabeh sabane masjid.
2: Mboten mesti, Gus, ten mriku nggih kathah sing doyan.
1: Loh, iki cacah iki turune sor bedhug. Mulane bentuke kok kentongan. Aduh. Wong apik kok ngene kok obah didik ngene pengajian kok. Bengi di rungokne isuk ora direken. Wis nganu. Nah, 19. Nek rabi dipikir tenan sing tenanan. Sing mantep aja grusa-grusu. Biyen pacarmu to sing biyen kuwi?
2: Nggih.
1: Lah kowe jek SMP bareng ya atraksi pacaran bareng. Lho ngono ki lho. Loh, Mas Le iki ngomongne kan nyedeki mulutan to, Pak. Yo kuwi lho, Pak. Ngomongnya cintai Pak, cinta yang paling tulus dan tidak berakhir dengan dusta itu adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lha nek awakmu cinta karo Kanjeng Nabi, insyaallah yuksarul mar'u ma'aman akhab. Sesuk iki wonge dikumpulne karo sing ditresnani. Lah otomatis ketika kita bertemu Kanjeng Nabi, kumpul karo Kanjeng Nabi yo ning surga, Pak. Lah nek ngene iki, sekolah yang-yangan ngene baru yo beh endinge yo bahaya. Wis golek sing bener enak, tak dungakne.
2: Amin.
1: Iki disangoni nggih sang urabine so.
2: Tasik dereng kepikiran, Gus.
1: Heeh, iki jek PDKT to karo kuwi. Tapi aja cedek-cedek.
2: Nggih. Heeh.
1: PDKT tapi kadang mantep, kadang ora. Cuma iki arep jujur wedi kono ngrungokne Mas Lae. Jo rame-rame ae dhewe. Heeh. Yo wis ngono. Sak jutae.
2: Alhamdulillah.
1: Sakne. Kan cara kon milih ya ora milih ngene iki to.
2: Terus ibu dikengken ndamel mbayar sepeda, Gus.
1: Sepeda motor?
2: Nggih.
1: Oh. Terus karo wong lanang ya jaga jarak oh. Nah.
2: Nggih, Gus, niki niate pun sampun.
1: Enggak, ning kontak HP-mu akeh nomor calanang. Duh, iya apa ora? Iki lho, iya apa ora? Jujur ora? Oh, iya apa ora?
2: Nggih, Gus.
1: Lah. Kene kok, Pak. Kene supir Harto 4x4 kok. Kurang kondang piye BTS ae dhewe. Iki akeh tenan kotake wong wedok, wong lanang. Kos-kosan putra.
2: Seleksi, Gus.
1: Lah, kowe potongan wis koyo ngono. Piruban. Kowe nek pengin slamet, pengin tata, wong wedok pengin dimulyakne wong lanang. Tontonan tenan. Sewingko kontak-kontak kuwi, gek wong lanang iki ya wis ngono kuwi. Wong lanang sing garangan-garangane demenane uji coba, ora uji nyali, uji coba. Lah, malah iki Jackson barang kuwi. Kok kira tabuan opo kuwi? Lah iki maksude wingko screeningen wis dihapus sese.
2: Nggih.
1: Hapusan tonton atimu ngibadah sing apik, ndonga ning Gusti Allah, fafiru ilallah, mlayu ning Gusti Allah. Sholatnya kurang istiqomah, Pak.
2: Sholat.
1: Oke. Aku menyapu malah ngomongi ya, mesak niki. Wes mulai ya. Wes kita ngangsur 1 juta emang.
2: Matur nuwun, Gus. Barokah terus rezekine diparingi panjang umur, sehat selalu.
1: Amin. Poh, kayak 1 juta ndungane lancar ya.
2: Terus ibu kula dikengken nambah bojo.
1: Ibumu sandingmu iki to?
2: Nggih, Gus.
1: Wah, lah ibumu ya atraksi koyo ngono.
2: Buat tidak jatuh jauh dari pohonnya.
1: Oh. Iki baru manyemoni mboke. Aduh, wah ibumu to?
2: Nggih.
1: Oh, iki mikir wehno ibumu, mikir. Koncone lanang pancen akeh to niki, Bu.
2: Napa niki ya?
1: Koncone. Nggih. Koncone lanang pancen akeh.
2: Nggih, kathah.
1: Oh. Gampang didolani ya, diapeli ngono.
2: Nggih, kadang kula ketenaken, Gus.
1: Piye?
2: Gelem be anakku ora biyen wis kula katraken
1: kersane. Ah. Aja mek digowa-gowa ngono.
2: Nggih.
1: Ah, paham, aku paham. Kerep diopal-apeli ya kuwi. Awas supir Harto bar iki mararana awas. Mungkin enek enek Harto rupane apa plate apa jangan lapor ne kula.
2: Nggih. Heeh. Anu Gus ingin anu lulus SMP niku kula lak dereng kathah griya.
1: Heeh, terus.
2: Kan ngulang ngalih nunut.
1: Heeh, terus.
2: Terus matur ngoten niki, Bu. Aku timan sekolah SMA.
1: Heeh.
2: Biaya ini gede.
1: Oh.
2: Mendingan gue sampe tumbas no omah jika aku ngalih nunut. Aku tak rabiai ngoten Gus.
1: Wah, alah. Mari kuwi dek ya atraksi kuwi.
2: Oke.
1: Dino-dino ini kadung video callan los-losan gitu ini.
2: Oke, Gus sampe lupa waktu.
1: Lah. Kemongnya kene tembus ngenti-ngenti. Guys, anu Bu. Wen dungo mung kuwi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama kuwi dungomu. Nah, ngibadahe kan sae.
2: Nggih.
1: Aja gampang molor-molor. Wakas sing ditinggal biasane ngibadahe.
2: Nggih, bolong-bolong.
1: Nggih, nggih. Nurun nom-nomane ibuke ketok. Nggih. Sudah.
2: Ibuke nome sregep, Gus.
1: Nome sregep, tuweke lumuh.
2: Tuweke anu bertunya, Gus.
1: Oh ya wes, oke pun ngoten mawon. Barokah.

0: Nggih, wis ngono ngati-ngati.
1: Nggih, matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya, enek-enek. Kono mburi, genti mburi kono ngendi? Oke, ireng ngatung-ngatung ini kalo, sandingi gendiro Indonesia kalo. Oke, sitok kuwi ya, sitok kuwi. Ngendi omahe kuwi? Kok akeh wong atraksi ngene ya? Kondone iki. Oke, tak beres iki ngene. Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suporternya akeh men. Paling asma sinten?
2: Yuna Gus.
0: Bu Yuna dalemnya pundi?
2: Belum.
0: Belungnya pundi?
2: Teng mriki, Pondokan Al-Ittihad.
0: Celak mriki?
2: Celak.
0: 100 meter, berarti melaku.
2: Lebih,
0: oh,
2: 1 kilometer.
0: Oh nggih, siap. Belum. Apa?
2: Belum.
0: Putrane pinter jenengan Bu Yuna?
2: Kalih, Gus.
0: Garwane teng pundi?
2: Anu. Napa nggih, garwane pun ya apa
0: ngomong. Ninggal.
2: Mboten.
0: Pisah,
2: Gus.
0: Bisa, saat ini kinjinan dereng simah male.
2: Dereng
0: pun dangu
2: 2 tahun.
0: Oh, urung sampai sewu nih berarti.
2: Nggak dereng Gus, pendak pindu tadi.
0: Oh, nggih, ya Allah. Putrane kale, cilik-cilik.
2: Nggih, sing setunggal kelas gangsal MI. Setunggal MI.
0: Masya Allah. Iya, nek sing bunga aku siap Gus, ngono. Nek kowe siap, iso-iso ya beda keyakinan, kowe yakin gelem kono ora. Iki repot. Lah jenengan kegiatane hari-hari nopo?
2: Kerja, Gus.
0: Apa?
2: Sales. Di? Sales Cimory. Miss Cimory.
0: Oh, anu niki to. Minuman.
2: Yogurt. Ya, yogurt.
0: Niku mawon.
2: Nggih.
0: Ya Allah. Wong rono-rono ya. Mugi-mugi enggal pikantuk jodoh.
2: Amin, pantungane mawon nggih Gus.
0: Nggih, kula dongakne. Niki enten rezeki kang bolo-bolo 1 juta.
2: Alhamdulillah.
0: Damel putra-putrane jenengan. Putra nderek jenengan sedaya.
2: Nggih, Gus.
0: Nggih.
2: Barokallah, Gus.
0: Nggih, amin. Kula jantungane sehat, Bu. Umure pinten?
2: 31.
0: Mojek 31.
2: Nggih, Gus.
0: Eh, cocok piye? 31 jian. Oh, tak kira nek ibu-ibu.
2: Lho, pun ibu-ibu, Gus.
0: Tunggu siji piye, Cik? Rodok
2: enom. Ibu anak 2, Gus.
0: Nikah umur pinten, Jan?
2: Umur 20.
0: Oh, tapi Cik mending jenengan iki waos. Kuwi mang 18 wis uji nyali kuwi mang. Duh, budrek aku. Duh. 16 rabimu. Lempoh hau, nggih pun Bu Yun. Nggih, sehat-sehat, mugi-mugi hasil sedaya berkah.
2: Amin, barokallah. Kuat-kuat
0: nggih.
2: Amin.
0: Allah.
2: Patungane nggih, Gus.
0: Nggih.
2: Barokallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perses kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Hah? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelas.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
6: Hari ini saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
7: Halo semuanya, selamat sore, saya Uce. Aduh maafin deg-degan, saya bukan orang Bupati.
6: Dan hari ini Ce, asik. Hari ini gue sebagai teman dekat lo, gue akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengingat.

mungkin orang-orang yang cuma dari Instagram, kalau misalnya nanti akan sampai ke hati.

104,5 FM Bayaner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini nih. Di ajang lebih spesial edisi hari Rabu tanggal 30 September 2026. Benar-benar di penghujung bulan ya sobat Bayaner. Di pagi hari ini udah tanggal 30 aja, dan besok udah tanggal 1 Oktober nih sobena. Nah sobena semuanya, di pagi hari ini Bila di penghujung bulan September ini akan menemani sobena di pagi hari ini seperti biasa juga dengan tema-tema yang sudah disiapkan 2 jam ke depan sampai nanti jam 8. Nah buat sobena semuanya, di pagi hari ini di tanggal 30 September nih ada momen yang penting nih sobena, yaitu mengenal sejarah memahami nilai persatuan. Di tanggal 30 September ini adalah mengenang salah satu periode penting gitu ya dalam sejarah Indonesia, rangkaian peristiwa politik gitu ya sobena, sebelum memasuki hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober nanti. Nah buat sobena semuanya, di 30 September ini dimohon juga mengibarkan bendera setengah tiang ya sobena. Nah akan dikibarkan kembali dengan tiang penuh pada tanggal 1 Oktober besok gitu. Nah sobena, pilas pilih hari ini yaitu mengenai sejarah memahami nilai persatuan. Nah maksud dari nilai persatuan tuh apa sih sobena? Nah boleh banget, menurut kamu nilai persatuan tuh apa? Komen-komen ya sobena di 085634545.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

105.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya. Sobat Buana udah nemu Sobat Buana dari jam 6 tadi. Udah spill juga tema hari ini. Dan hari itu memperingati apa sih Sobat Buana? Nah itu kalau besok memperingati Hari Kesaktian Pancasila Sobat Buana di 1 Oktober 2026. Nah, hari itu diinformasikan juga untuk menaikkan bendera setengah tiang Sobat Buana. Nah, besok baru satu tiang full gitu. Jadi jangan lupa ya Sobat Buana semuanya gitu. Nah, tema hari ini Sobat Buana mengenal sejarah memahami nilai persatuan gitu. Di era sekarang Sobat Buana, apa sih nilai persatuan menurut kamu gitu? Apakah nilai persatuan tuh kalau kita rukun sama tetangga, kalau kita enggak rukun sama keluarga, kalau kita rukun sama teman-teman di sekolah? Nah, kalau menurut kamu apa Sobat Buana nilai persatuan tuh? Nah, boleh banget ya di spill nilai persatuan menurut kamu di era sekarang ini atau di era anak muda sekarang ini Sobat Buana. Boleh banget langsung aja di spill di 085634545454545.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemuin Sobat Buana dari jam 6 tadi dan kembali lagi di jam 6.40. Sobat Buana masih ada waktu sekitar 20 menit bareng Bila di pagi hari ini. Nah, pastinya tadi Bila udah spill tema hari ini yaitu tentang persatuan Sobat Buana, mengenang sejarah dan persatuan gitu ya. Nah, di era sekarang ini Sobat Buana, apa sih nilai persatuan generasi muda ataupun generasi milenial gitu ya? Nilai persatuan yang pastinya tuh harus diterapkan setiap harinya untuk menghormati juga jasa pahlawan-pahlawan Sobat Buana. Nah, itu dia, kita harus mengajarkan nilai persatuan ini kepada anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kalau kamu, apakah sudah mengajarkan juga kepada kalau bunda-bunda, kepada putra-putrinya, ataupun kalau kayaknya kepada adik-adiknya gitu Sobat Buana, secara tidak langsung kebiasaan-kebiasaan kita juga bisa menjadikan kebiasaan atau mengajarkan nilai persatuan di situ. Nah, apa aja sih Sobat Buana nilai persatuan yang bisa kita ajarkan? Nah, bilangkan kembali lagi setelah yang satu ini Sobat Buana, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau menurut kamu apa nilai persatuan yang bisa menjadi kebiasaan kita? Nah, boleh banget komen-komen ya Sobat Buana, langsung aja di 0856 3454545.

0: apa sih? 321 321, itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings.

0: Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, bilangkan kembali lagi nanti di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bana, tapi di Bana FM kami yang mau komen-komen boleh banget langsung aja di 0856345454545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, lihat dia. Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Baca. Apa apa gitu.
3: Dari depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
3: Sini aja biar enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready.
3: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
3: Pacitan. Ya.
4: Yo ready.
0: Rolling.
3: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready?
0: Rolling! Action!
1: Iya, kita suka betting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.